Oryo mukadde abadde agamba otubundu guleko naye kanuna tubundu guleko ulabanga note awo yakyuse emikisa joera ateri adagamba mikisa jera baffe omukumenga olaba waliwo ebikyuse

guza mazali bwago emyaka eje mitojo otuse ko munanga jaguza buli chimichi tambule bara bara masivu batu bange banda birebo nawo bagame timbagala nya we bare tumbla radio budwa yo mtu wabjo jese ngaba nti abali akukwakala na traders selector jetu we bare kujuli sana kupanga tumbla fena banda birebo bagame timbagala nyo DJ.